Pinyuawinya, walit do wagua. Pira buru ka bumuan, ton na bitch, speak fama, don mapigig. Wana yo teka metodero, iwinyuawinya, ipiniang kianyi.